จินงมเด็ดก็ทีมันแต่งงานเอสกายเอฟเอ็มนั่งมีตังโอ้ก็ยังคุ้มงานมีอุดฟลิสน้องเกฟอร์สิตรังงาพาร์ลเมนต์คุมที่ว่างาทรูปาวาเฟเดรันเดโคตาเลโคตีกิจงเกทรูปาสิงอิงเฮสิงเกียกเกียกฮานาอูเกียกุลิทามุขิกาชิกังเฮียคุณชาวงูเลงก็ว่าชิกังสัสงเกงูเลเกียกาอิงเฮอุงควังเกสิตแอฟริกากาเกียกัมกิงกังเกียก15ทรูปากีChiro Nortin 3 NDR takas ngizu gitegi hana dele khote ge vars gitegi tropa ya khabare ki u bomba ge ngaw sing ka ninka unta ga wachi ga tropa li kalu sing teni sing ge da kam sing u akwa unta sing ka ge tisa tu bunga sing sing ju sing ka tropa ing ya wechi koma sing sko u ngi ba kwa na se khale national kalat congress fe dile dmc Painton sekitar ayat pada September kon. Ayat dia masa enghe kalau ingat fikan enghe sehingga cuci senghe ya kita kan kita dorong kembali. Kau sih kan enghe dah senghe best file kan itu na kau sih sehingga cuci kita ke oh kita cing kini kalau nak kita dah sekeh dan pula kita tua ayat dia si mungkin kan masih gudin ama ke kan dia kan kau kan eh ke tindai sendi warhu kita dorong kembali kon. Jadi kau cakap kau kesat Kondeng saya cuma quick istimewa kekali kalau saya frak motor kita ni kan ngah NTV kita ni sudah stand mir beska bukuna frak motor anghe kecuk kita ni kan ngah makalunga ngah tu master mir kuna kan ngparit tetangga kuna kan siang kan saya kuah kan kan traffic kecuk kita tetangga dan amlik pada dah senggih dah seng dah dun owner sukung seng tiang kan saya kuah mungkin fasi KwaZulu Natal itu kan dengan kita itu indah sekali. Kamu kau kisah tambah kau kita ni kangge kondisi kan kangge awal Richmond pati yang engkau kuah nending genzi ki painton kuna kau sih kang frak motor ki taxi ki baki kuah tambah kau kita tu sih geras kau tu mungkin kau sih kang cima kau tu lika lu sungguh tambah kau kuah kon mi engkau tini kifai SKFM kau lihat mentol pun sama kon SKFM

nam tunne, ke nam tunne tresia, tresia, tresia, tresia, kokora, ke nam kokora, tunne tresia, tresing kundi, tresing ya, kundi, tresing, kundi, tresing ya, kundi.

0: Yelim namca konfayı mantanı eski FM tam gig bir tam kolam kusam ku program hay wa marusani de marusani spanin dia klengo igi boleh ambil nanti please nongde ke maris berahu tamak kambung ngi esekum cebola.
1: Cam ekska FM ki yen iri cam tako 5 minutes jisye kunje hua cam kaya hua teu jauh si marusani taki tuatik enza kunsa bamaraha hut ekau si ka ekska FM keke dito. Tose morosani kito ang gucam the fleet sinonge nuti marat berahum.
0: Ko program ay wa morosani ka tochi sing gucam gam gya kam sing utu di sini yana tuinda ki dudi kang kula gi kang operatin di Jacob Zuma ka kawan tu duze. Zila Zuma sembun lala ka sing gya kam sing kit sesin tuinda Oktober Durban hufus tu dah cung orang kanggo. National lagi, kau kau yang kau kau tuju kita kampung na John kena kili sibuk itu tuju sekarang sekevaski, ke Firenze tak ke rati sida perkaya, kau kau mungkin derban kena tuju kau itu kampung tak.

Unertensiva ke ni ga bunga makita jo se se itene kle go kuma ke hola senki tsonga mke hi ya sika matlang ko mangkang atu ke go kala mke ni khire ko mtsa ke a tsonga mtsa program ke kang se ne ke kuma se ta ko mtsa u thusa kwa ona kang ke a wa kala ke leng mo tetena kita ngunga ko da sa kule tikene mo mtsa ngum kita au kham ima ge a kama tsonga le mtsa thusa ke ona mtsa kita ngunga ko dima gya kama gam genga tika mta tusha ki wana tetina kita ngonga kwa wakim tetange yak nga mta program ki gangse ni ki kongse tamta kita dwe ule tukonda maungu nkwa adwe ana mkale ni nyala sama gya tika nga waka kwa siki kwa ati ki kwa mgi ya kawa na mta gyesa kwa manunga kika chwa mta fitika nga program yingi ya wavilo nga sekreni kuna kau gika kena dah masih kem cek yang kem tetang ke takkan aku yang menit tak yang ngambe puna aku yang menit tak ini tenik kamba ngca geng fitikan ngom cak program atau ke aku yang cek ya kau ya ngom cak program ya bilang ngasak ke kau yang cek ya sang kasih yang cek gika kelikan ke ya wa sekolah kena kuna pada sekolah yang fitikasi ngom bilang ngasak ke dewe kini puna aku ikut kome ukwa isi digani tikeke konkwesa khrat era tikeke khatri ja tinika kika kwa kakukunga nga wakangia wabilungasa kina kwa magia kule kwa kika chwangu kama gia kule kanga higi ya watanga kika chwangu kama gia ya kule kanga higi ya walestri farta khrida makuatali mcha tinika kwa kakukunga kakusa kwa mchaki ya chukla mga mcha programa tiyoke kwe mchagi ya kawe nga mcha program na kliko nirten siya ba mke niyake mcha tine ye inkwati nga mcha program ki kansi ni ki iku masiki iku na mcha gyesang na mcha tangi tasiga makla wala cha kwe mchagi ya tusha oke mchagi ya nga kwe tanga mcha klangu dati nga mcha fitagi kwe